0: Yes, and no, Lovin Radio in heaven, there is no beer. Marco, Chenkana, Lovin Radio, kaya pe pika pika pika pika. Maka na yung word ko hindi ba, mayagawa niya, ko pe pino pa. Ati mega Marco, wala Marco, niyan, any miti, any better money, la la la. Ame, chao kene, pe nyo to 12 to borba, pada nyo to 12 to bor chatan. Wagdi mo yake tuni polo, jo pe tela tela pire. Eka ini dia doanya nama video. Apa kan yang dalam lagi kerap FM bela? Hello, rap FM. Apa itu tuan?
1: Apa apa? Nama lara.
0: Mama ini. Ini gue yang macam domba dong penol lara ini. So, aku video jalan ni N. Enemy to bed banyak baik pen yang daro. Kuno iti saya dari bang, kuno saya dari catan. Kadung di mana cerita poro, ini bicung ke dia. Kajol ya openyan di mau ketamu kemana bicara ya berani. Mau kuno gini mau yaya. Mau kita planning, mau doanya kordo. Mau kita benu dia bino kerja kira nabil radio. Well onen, mic check, pini natin. Kita benu bino word kerja kira irapa FM radio, pini natin ini.
2: Design by yes, ya kere. Jadi elok ya kalo one lete zero macam mana ya? Yang zero mana lete? One.
3: Mic check.
4: Ate kere jam ma amiru ni atin ni amiru te wanda chigari sente pe this love is gone so magical pe ye a ide ke da isu bape wan da da ni bape wan nama tor wana wongo bape wan kira lanyo kapot ye this love is gone so magical pe ye I wish to make it magical, baby, when I'm a compala.
3: No more where to keep me, no. Chawa ne don't end. Man chawa me mic check. Kamai where we pala we mami. Kipiara boru ya boru tonne ate. Rapper farmer.
0: Right hand in the little video. Mic check. Ape nino atini nien. Wako berge kare. Mwana mene no ketabe no kwanya wakara chel kede. Tini ni Hollywood Radio. Okwanyi bota one and only Easy the lyric Hollywood Radio. Lo gambo ni kat kiri kun. Ini dua reo note live pada kakana ni icon A1 launch Hollywood Radio. Lo gambo mic check pini na tini ni.